0: kan news kalau buat bawaan online baik tinggal dah scroll dan kap cuba benda buat ikan radio.
1: Dia kumpa pila bar kumpa pila batai ba kei kei ki kubor ki kei baro nila yo online. Dia ngasupa apa tu nampun bantip nafi ba kumha kare kejuk ke bamenta langi dang don kam ni empat ya ka radio.
0: Radio kalong ke badan kam samar ka dai jong ka sarkar ka bangila bansian ya tli namar wat laki bun ki online news reki ba ngimla pat bansian ya tli lut 100% plus ka dai ka na ka sentral ma tegi yo sibun ke jing te pagi badai ba skim jong ka sentral da dangi sangap ha bat kum ki kubon na ka sarkar padeng ru ki bawan ning ba ki minister ba per per ne wat na prime minister ru ngi yo tang ning ba ka radio kadang ni semua bakal ke badan kam si buat. Kan ngihap hi ban pendir bersengap radio.
1: Dia sungguh tenat syah kong. Ya kata ka jubab jong pi bang as ngau ngis kam banane khamat pendang sengap yang ya ke radio.
0: Ngat persang ngat bala bangan sengap bat nga kemil ti hidup bangan yai peteng ya ke jeng sengap radio baru is kata nga si sengap tengah kermen hi bangan sa platform bangan kentur ki wai bakin sengap ya ke radio.
1: Tenak ke epat na kalian ke jong pi kaba phila bapin ajing mut halor kumno bangin kham pen bha susu yaka rukom syakri jongka akashwani
0: te ka bedei hi bat ka radio kumbang itip kala biang ka rukom syakri te la kham slem rukom bang ong phi bangam ju kham yo por su ban sangap yaka radio te ngam da tip su ki jingluna ne ki jingtam ha ka radio ma tang ba ka ba ngin de pet te kalong bat ba ngin kham buon ha ka advertising bagi beri ke dunia ya sengap teki program ke ban kam kering ya ki yud ya ki sam lama ke ba ling ba ki advertise bepher kenang ba kan long entertain ada ki sengap ru bakal lah apat ban ajeng bentoy kelak ya ki
1: dia sengok tenat siya kong bayang ayo sengok kita ki jubab ki jong pi dia kalong ke ka ajeng bentoy anda habang ayo sengok kita ki kita ki jingmut lani ki jubab ki jong pi halor kumno ba ngin kam lah susu ban syakri kumka yeng kumka slam ka ba ai ki jingnang ka ba ai ka jingtip te ko blei sibun e sian kong ipi ko blei sibun
0: nya piru bat se sian pat iwe pi iwe ki nong sngap lang ha kan ka por
2: te parlok nong sngap pilai yo sngau ke ka ba ki parlok ki jongi ki kran halor jong ka radio iwe la ong ba ngidon kam ban kam pen phya ya ki program halakir ta girta iwe i ong ba ki khubor ki mangiyo napo ka radio kalong ka babha bat ka ba shanya tam tingai khuble ye kini ki samla ki bala pasat ye ki jingmut ki jongki mentapat ngin phai sa shaki wei ki khna samla ya ka ba ngin sngap ayu ki dan ban ong halor jongka radio
1: te ha kane ka sngi na don be ini khna samla te sngoba khna samla ni thu ila dia
3: kumno baro nga ngati isapi
1: dia semua tenat sapi bani kendu ipi hakane kasngi dia nga syukwa aban pensyai hapi bakak akashwani kan kenjok syaka kandai posnem dia nga yaj keleng-keleng ya kane ka sorshlong barok kowai ban keli kan na ki kena samla halor kei kapa ki don ke jingsno halor jongka radio dia kane ke jingkli ke baningkong kaya ka bang akwa ban keli ipi kalong hatu pinang sengap mo ya ka radio
3: nga te ngaju sengap ya ka radio namar ba ni imei ipai lah hikai ndi hikai long nadu mencua bedang red ki phone ni ek pat dan ki tv ki pat dan tama ke ek ek kebangi ka we ka tiar kebangi ni dan hiyang kalong ka radio ting la long kajing melien bangin pois ngabe ye ka radio nadu menta kata ka jing ler ka beteng hadu menta dengi la samla
1: sutana syan dah bang ya sengau ya kata ka jing jubab jong pi ba hoi kadai si sya ko mopi ong mopi ba nadu kipor ki bamun swa dang kam khna hoi imedon tv impa yadon mobile nrai ni don tang ya radio bat kadin ling ba radio bingi yo jing tep ki bakam ki babnya te ngan jam par sakmat da ka banga keli ba hatu kum ka hakan ni ka juk ka bamenta ba kadai ka kor jong ke internet ba baro nila yo lut baro nak internet hatu ngidang don kambo ya ka radio kum hakan ni ka juk ka bamenta
3: hanga shimet te ngasno ba ka radio te ka long ke ke ke ta ka ba corridor bha namar ba kum ka radio de pipet bha manta de pipet kini ki jaka nong kendong e ru ki ta ki mobile tower se e long kempat.

0: Ribor. Me pe liuli tu kudon.
1: Eme ngapet bakar don em kutu kusha plus F.
0: Plus F ayuli kata.
1: Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bat ki vitamin ka kata ya ke med ke bor perkat wat ya kikam ki jam baman gas ngiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompenyang negedut ki badon ya kusha plus F ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya kusha plus F na ka bentak ke jing im ke babahan na ki nutrition ki bapura bat ban yo ke jing mentoy kam tam e haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello.
3: Hello.
2: Oi, mana itu bakaran?
3: Mengai baduk.
2: Baduk, nasional baduk.
3: Na pojut.
2: Na pojut. Toh. Step aku mana pi baduk?
3: Nah, jadi
2: tu. Toh, laki step hamo.
3: Laki panghi.
2: Laki panghi. Toh. Di episode tenat nanti bang sab ikan ke program jongi.
3: Hai.
2: Toh, pi jus sab haman kasngi mo.
3: Haman kasngi.
2: Toh.
3: Laki nanduk baduk. Itu lah beli radio lah. Oh. Dan
2: jarak di step. Oh, so tenat kum tak kan. Katahi ke bapak pencengan, ke bapak pernia yang ngim day. Haa. Oh, itu apa kum tak? Dah ke ingin ya pentem ya pi? Jeng ruai you?
3: Ay, daka jeng ruai jeng bak scan ruel sini.
2: Hmm, ke bapak ong kum no?
3: Tim daka daun katuku jeng ruai ke... Jiu so ding selaman kan ke so?
2: Tapi terkadang semangkan, tetap kadang nak kandang ni, hang ni kibuan bahagi jeng ruai jeng bak scan, tambah ngai kejuk kibuan semangkan.
3: Hai.
2: Kandang pi kata hang ni, ngidan hang ni ada kena kebong kejuk temai. Tengah nginya pentem dah kata mo.
3: Hai, ala kai kata ru.
2: Tuh, tuh. Tengah nginya pasap kerpangnya no dia.
3: Ningkong nang kapta jong pi, lasil sungkol jong ah.
2: Ta, kubla sibun.
3: Lambat ka tim jong ka akos ka sibun ibara.
2: Hoan. Nanta.
3: Nang ngap gerpang nang kapta kun jong ai banang kre school menta banai school.
2: Oh, kat nang ngut kun fidam.
3: Dan san ngut.
2: Oh, ta kidang ilik school rut mo ba baro.
3: Ha, kia lek.
2: Oh, ta ta ta nai sim ai ka por jong pi nang ta pade. Jangan udah ingin bersok sopa.
3: Perlok jengah ke baju sengap hanya ke radio man kepor.
2: Hoot.
3: Kerpang nak mentai, bak. Ayu nak pok moten ni, bak. Wanyang.
2: Hoot. Oh, bak wanyang. Isak isak sya moten, mo.
3: Hoot.
2: Oh, tah, tah.
3: Mentai, bak, pok long.
2: Hmm.
3: Ibak pok leng lembat parok ke baju sengap ya.

April lo ons ngam tekan iki sing kuwi Zara Sab lah sing mungkin channel lah ada oke oke ra poe sambut nang program iki kunjen. Apa sing ngapi ke program ben bot ke program ben pay iki kan tei. Ini gede ka kawan show.

0: kan kita kisah ngak nri long lah daki wan sengi ki doktor ki nurse ini ngilak lek teh ke badai ngak kwa ep ki num duk I teh I folic acid penyerap nam ta kajing long kajing man jung ikhlung
1: hoi
0: teh ngi kwa ba pin nuan ya thu no tes no la dek ka pot pada telong la sumar la abiang ya sim lang kata kajing ya sok tu kajing dan kon ai ai mde mencu ong ba kat ba ai boleh namar ngi kasing je mulai boleh ba ai boleh bisim ten rei la dangi ngim sumar la dangi ngim lek ka badai pada kan ja ayu ide benang man perkat kalau ngieng ka ba ya perkat lang baro arngut silakan kiu seprang kanda kiu ka longing hi kalau kiu ka jadi riuru
1: kajing
0: sumar kajing penjelar kata kalau ban sim ya kajing penjelar akur kumandai kumbang ikong sarai laong kasi hajar sengi ka belong badan kam kena magi niok ka kuat kakia te kidan kajing e na kidan gendu gendu ka kim so tu la ne ba kadan kajing wit kene tai wan cak kaman hapo ki sanda jungi kum sap samta ki PhD ki CHC kila wan wan te ka we na ki program bangi ngi Julia rumah lakapor nama tak kini long kemiru kadika rescue mission mo kini rescue mission bangin pek iki long kemi ki ba armet bakin wan register nan dok pasdang kin pendak dok iki jing check up jongki nang taba dan lang jetre lang bat ki lain department kum ka social welfare ka NRLM ka education kini baro khat ngia dan bek kini ka program mangin ngia dan ki meeting kita ki sectoral meeting e bangi le ha kini ka rescue mission kum no ban pen kiu ya kata ka life expectancy jongki brio ka CM SMS ka ba la pin mi da ka sokar meglaya kini baro khat kila ora bun ki jing yarap ya ki brio takel ya kata ka jing dan gani ka teenage pregnancy ru ka bala ke palat menta ka por jing yo pun khon por badang khanna kini war khat ni le na gani ka program bat kini ka ra jing yarap shibun iki nong song song jong ga ni ka ri jong ni bat kum juro iki ni ki bri ki ba dang pun nang kha kawan ra ka ta jing yarap ka ba kham biang bat ka ba kham pa ka shibun tenga kenturu kani ru ba ni mentang ila don ni gani ka village health council kshnong ru kari ban ki kya le ban dan ka jing kit kya lang da ka benta ka jing kot jing kya jong ka lang kum ni ya tri lang ni kan war ra ka jing ha ha ka liang ka im lang ka sa lang Injo ekakat kakiak jong kijat beri jongi.
1: Di kebelah sibun AAP, Dr. E. L. Karmuti. Halor kita kijing patai kibab ni, abah ha kijong pi. Ha kebedai bak kene kajing simkia, ya kajing kot jingkia jong kilong kami. Bat nga kermen skem, bat kamtam kilong kami ke bak armet. Bak kim day ban kain sting ila kajing kot kijingkia. Reki day ban tip kumnu ban sumari la di. Bat nga rakit bokit ruang ru, bak pinang ya syaprang, bat pinang bit nang biang. Ha kene kakam kebab pi pitre ban syakri lang. Na kementa ban penyok jing kot jingkia. Ya kilong kami ke bak armet. Bak kim day ban kain sting ila kajing kot kijingkia.
2: Parlono sanga priya sngo mentan ya ka interview bad I Dr. Ivarin Lisa Kharmuti ha ka bide bad ka jingko jingkhya jong kilong kame ki badang armen bad ka jingko jingkhya jong ikhun iba ki dang pun ha ka khpo ha ka ni ka por pat ngi peteng shu shu ya ka program rampai ki kenthai sada ka jirwai nai kong Catherine pungro ka jirwai ka baila ai korteng rilum

Kublai perlok non sengap kene gede ke akash wani shilong buwan cepi hau lai sao nyo punya armitas medium wave perkan rubat upran triu sao kilohertz. Te perlok por kalau ada crash ting bermentang in wan lam cepi agi program kisur ikri. Te perlok instang ini program di kini ke arti di kijing ruai berketeng jing shingan kari kalau ruai ada udan bok kur kelang berbentuk pat sekejik ruai kuri kasih. Keluar wadah heboh mi dahar. Penegak dek ke kawasan ini selang.

Perlok nong sekap pinang don bat ngi hengani ke program Music of India buan pina Akash Mani Shillong how lai sao nyo poin ar meters bina wif pek kar rup bat u peran dan sao kilohertz te perlok nong sekap kelak sum tan bikin lai tadi kijing buai pala ruai daka kunhon fusion sagar kijing buai bukateng akon se sagar tere bina bat e chan di mentangin pentem ipi sega jingwai bukateng durian. Kere-kere ke Akash Mani Shillong.

Tapi perlu nongsekan lagi tu gijing ruai, belar ruai, dan kepenuhan Fusion Sagar ngilapoi nak suruh pukul jangan ni ke program Music of India. Mat perlu nongsekan itu kemal pi bahagia kepot Arab J ni ni sobat ke Akashmani Delhi dan bentar ke kubur harga ketian pareng man bot pad dah ke kubur harga ketian Hindi harga kepot Arab lah katsan ni. Kene kedai ke Akashmani.

Kini kita ke Kashwani Shillong, bat ke Paul mentah kalau dapat tak lain berji. Dia perlu nonsap katungin pengkut suai ke program na ulai sau nyo poin army does medium wave, bat peran tersau kilohertz tak ada san berji jen mien. Nah isa bat ngi hau FM shi sepak lai poin 3 megahertz kum juru ke news on air app, na ke mentah ke kubur ke ban bud. Kini kita ke Kashwani Shillong.

Kini kini ke akan suani silong kebawaan cepi yau lais pa sau kunyo poin ar meter ha medium wave bayaran karo pras pa an rup sau kilohertz. Mapila rup unyo snow ini haka news on air am berkumcu haka DTH. Ni pidiang sobhaya pi baro syaka ni ke transmission keba ar para shua bangin yaad syaprang kini gilong ki program ke bangin menlam cepi na kini ke station ke jongi. Haka puar sana la katsan minit pinyo snow yaka live phone in program ke jingruan na ke film hindi. Haka puar sana sau puh minit Ina lam shapi ya ka program karu haka pa pinyo asngo ya ka jingruay chung I backing ton shira bat Frankie Sangma. Ban buot ak hubor haka ktiin karu haka por nriw lala san minit. Ka program jantia kan wan shapi haka por nriw lala khat san minit haka pa pinyo asngo ya ka jingruay chung I pinskam em lalu bat I enforce mi lamin. Ban buot ak hubor haka ktiin jantia haka por nriw lala sa po minit. Haka puan riu san pau minit ngin lam syapi ya ke program kisau semai. Haka bapak niat sengau ya kicin ikren bat I doktor Ibasani Sawian. Halor kicin bam temet na kebentak ke kuat ke kia kicin ri. Kenang ban yuk buun kicin peni. Haka puan nyau lalak si pau minit. Ini sok bat ke akar Shweni Delhi na kebentak ke broadcast. Jongka special bilingual series Dakan News Service Division Akar Shweni ke episode kebalai. Nyaw san pau minit in pinyo sngau yaka kubor haka ketin kasi ban haka por prabaje pinyo sngau yaki mat bakong san jongki kubor haka ketin pareng ban buat daka program kicing ruai pareng radio mix haka por prasa pusan minit in yaso abad ka akash wani delhi na kementa ka kubor hindi ban buat daka kubor pareng haka por kendai baje kendai lalak kasan minit in lam syafi yaka program spotlight ka program down memory lane kicing ruai pareng kan wan syafi haka por kendai shiteng Barah kapuar si poh baca yang malam syafi ya ke program saudong kaling luar depay. Haka bapak niat sengau ki kana leng bagi cingruai na idhon sing el nungbri bat na inwen roy dingdo. Te perlok ngusngap kitu kilong ki program ki bangin malam syafi minta kajan ni na kanika stesian jongi. Kanika dega kashwani shilong.

kani gre ka akashwani shilong ga bawan spiya laisma sa kunyo point r meter ha medium wave bayan karo praspa and rub sa kilohertz mar bila ro banya snow yangi ha ka news on air app but kumchu ha ka dth parlo nong snap akane ka pon gi dan pat wan lam shapi ya ka program saudong kalung weird pay ha ka ba phnyo snow yaki khana lingba gi chingruai jong idhon sing el nongbri bat na inwen roy dingdo ini sedang no yakane ka program da ka bangin snap menta ya kajengruai chong idhon sing el nongbri kajengruai bala ai kerteng usir la palang bat ka kemi manbut pada kajengruai bala ai kerteng kalang berkau kani gadai ka akashwani shilong.

Hadin gitugi artli jingruai chong iba donsing el nongbri kabaila ai kerteng usir la palang bat kekmi bat kalang berkau parlok nong sengap nya beteng sisu ya kane ke program da bangina sengap pat menta ya ke jingruai chong iba nuen roi dingdo ke jingruai kabaila ai kerteng ukun pongkah.